0: dance party
1: wana kuredi ya mtu tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansi yona enu ye radio mtu radio yomtu wa ulijo Oni muzika kumba wana radio mtu nga kutusi wako rokobo
2: rokobo ama andikaba wanguzi
1: Hello mkulu sebo banyabo
3: Mundango dine muzei kakumba angaburi jo chala chimpade
1: Chala chimpade osade nsawo omumbi bifekira
3: Ngom mkonde debi gambo binji binji subitekede
1: Chala chiba chala chimpade baba babi
3: Banka jiza kukazo urufanyuma roku vakumukoro guomu shajja asinge njale mpamvu
1: Muzei kakumba wana kredi omda kutusi wako Rokobo
2: Rokobo ama andikaba wanguzi